Runa ya hawanan paxi, hukninya wingwan wahachkan. Runa hawanan paxi, hukninya wingwan wahachkan. Hukninya wingya taxi, mahta tachi.